0: Ken vaina thotola nyusi
1: Meru FM Guataniro ya Ameru Meru FM Guataniro

0: Kubukubia Madhaja gikinyanja haso Tukado makemeru Tukenanire na tukura nituri makubia nejeto jagentuko Mwalimu mawira ntuto mwari
1: Ndijuguru ndaro edo lito
2: Ndare madri nda madri za yamani kwa
1: Tegiri ndeja Kwa ikakita neto wakaremba

0: tugukubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujagintuko mwalimu mawira ntumwari
1: dijguru ndarwe dolido